Pada pukul 9.24 minit pagi di jam terakhir ekspresi pagi. Akan saya kongsikan beberapa info-info semasa dan juga ada info kerjaya ya. Jadi kepada anda yang masih lagi mencari peluang pekerjaan, terus bersama kami, terus bersama saya Fidelia dalam ekspresi pagi hari ini. Ya, Selasa 14 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 30 Jun 2026 Masihi. Semoga ada peluang untuk anda ya. Memohon pekerjaan-pekerjaan di sektor swasta ataupun kerajaan. Jika belum berjaya, terus cuba dan cuba lagi ya. Kerana tidak semua kita mendapat pekerjaan yang diimpikan pada percubaan pertama. Namun, jangan jadikan penolakan sebagai alasan untuk berhenti mencuba. Kerana setiap temu duga, setiap pengalaman dan juga setiap cabaran ya, adalah pelajaran yang mempersiapkan kita untuk peluang yang lebih baik. Ya, jika hari ini masih lagi mencari rezeki, teruskan bersaha dan juga berdoa kerana peluang kuda sentiasa ada ya, bagi mereka yang tidak mudah berputus asa. Percayalah, rezeki Allah hadir pada waktu yang paling tepat ya.

0: Secubit Fakta.
1: Masjid di Puncak Gunung. Masjid Al-Qibla ialah sebuah masjid yang dibina di puncak Gunung Qibla di Distrik Rize, Provinsi Guneysu, Turki. Nama Masjid Al-Qibla ini diambil daripada nama Gunung Qibla yang bermaksud kiblat.
0: Secubit Fakta.
1: Masjid Qibla pertama kalinya dibangunkan sekitar abad ke-19 dengan menggunakan bahan-bahan kayu. Masjid ini dibina semula setelah berlakunya kejadian kebakaran sekitar tahun 1960 dengan menggunakan bahan beton. Pada tahun 2010, ketika Perdana Menteri Turki melawat dan berkunjung ke masjid tersebut, beliau memerintahkan agar masjid tersebut dibangunkan semula.
0: Secubit Fakta.
1: Pada tahun 2013, masjid ini telah dibangunkan semula dengan menggunakan dana derma daripada para pengusaha setempat. Masjid ini dirasmikan oleh Presiden Erdogan pada hari Jumaat 14 Ogos 2015 dan diberikan nama Masjid Haji Hafiz Yusuf Yilmaz.
0: Secubit Fakta.
1: Masjid ini mempunyai keluasan 275 meter persegi dengan 13 meter tinggi bagi kubah dan 27 meter tinggi bagi menaranya. Masjid ini dapat menampung sebanyak 37,500 orang jemaah. Antara kemudahan yang disediakan ialah ruang untuk pejalan kaki dan kawasan rekreasi, tempat sembahyang bagi jemaah perempuan dan ruangan khas bagi ibu-ibu dan anak damin.
0: Secubit Fakta.
1: Sekian Secubit Fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
2: Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda anda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika anda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan anda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda anda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan,

Letter Setia bersama kami di National FM 92.3, 93.8 FM. Jangan lupa untuk ikuti ya, dari kampung ke kampung dalam segmen inspirasi sekitar 10.20 pagi nanti ya, di mana rakan penerbit Haja Siti Maria akan membawa kita ke kampung Bukit Peruang. Dan lebih banyak lagi rancangan-rancangan menarik yang akan dapat anda ikuti dalam segmen inspirasi Sambil Petang, Variasi Senja dan juga Ritma Malam ya, bersama rakan-rakan tugas seterusnya. Jadi luangkan masa anda ya, sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ataupun melakukan tugas-tugasan rutin harian anda. Tetap mendengar National FM 92.3, 93.8 FM, dan juga boleh anda ikuti menerusi penerimaan langsung ya, rtbco.bn. Yaudah, hari ini kerja-kerja penyucian tangki-tangki air Bukit Ambok ya, dijalankan bermula 8.30 pagi tadi. Sehinggalah kerja-kerja selesai hari ini untuk tangki pertama, dan esok ya 1 Julai untuk tangki kedua pula. Jadi menjejaskan ya beberapa kawasan, iaitu Mukim Pekan Tutong, Mukim Keriam, Mukim Tanjung Maya, iaitu Kampung Lebuk Pulau dan kawasan sekitarnya. Jadi kawasan-kawasan ini ya akan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan-kawasan tanah tinggi. Jadi untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker, anda boleh hubungi talian Darussalam 123. Dan juga anda hari ini 30 Jun 2026 ya, Jabatan Penerangan memaklumkan berkaitan dengan penutupan kaunter-kaunter pembayaran di ibu pejabat Jabatan Penerangan dan Cawangan Penerangan Daerah. Jadi Jabatan Penerangan memohon maaf ya atas sebarang kesulitan yang dihadapi, dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang anda berikan.

0: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita dunia. Pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang akan dilanjutkan selama setahun lagi, lebih sedekat selepas pesawat itu hilang. Pesawat Boeing 777 yang membawa 239 penumpang hilang pada 8 Mac 2014 semasa dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing. Para penumpang termasuk rakyat China, Malaysia, Indonesia, Australia

Ujian sering kali datang dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Namun, jangan menyerah kalah dan tunduk padanya. Sebaliknya, anggaplah itu sebagai cabaran dalam kehidupan. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

0: faham bagi para belia pada masa ini tidak dinafikan adanya cabaran ataupun tadi dugaanlah untuk diorang ni, khususnya barangkali yang belum mendapat pekerjaan dan sebagainya, tetapi mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, yang bagus dan sebagainya, untuk terus mempertingkatkan potensi diri diorang itu. Kalau untuk mencuba misalnya memohon kerja belum dapat sekali dua tu bukanlah satu akhiran untuk dia dapat kerja ataupun satu yang menandakan kita ni dia berguna, bukan. Jadi tak ada yang mudah kita ni melihat ah. Kalau banyak orang malas sekolah lagi wanjar kerajaan ni. 10 ku hantar 10 je orang akan kena tulak adang tu ku. Baru 10 baru menghantar surat. Mana usaha habis kita yang lain. Keluarkan segala kemampuan-kemampuan yang ada. Itu untuk orang mencari kerajaan.
1: Dr. Lily Suzana Haji Samsu.

0: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama.
1: Selamat datang ke daerah Tutong.
2: Selamat sabi ke daerah Tutong.
3: Selamat datang ke daerah Tutong.
4: Selamat datang ke daerah Tutong.
5: Selamat sabi ke daerah Tutong.
1: Selamat sabi ke daerah Tutong.
6: Selamat sabi ke daerah Tutong.
7: Auda, di siri yang lalu kami telah membawa Auda ke Kampung Bukit Beruang dan rancangan perumahan negara

0: Pak Uda, sekarang saya kongsikan jadual waktu sembahyang bagi Muslimin dan Muslimat di tanah air hari ini, Selasa 14 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan dengan 30 Jun 2026 Masihi. Bagi Uda yang berada di daerah Brunei Muara dan Temburung, asar hari ini bermula pada pukul 3.51 minit petang, manakala daerah Tutong asar 3.52 minit petang, daerah Belait 3.54 minit petang. InsyaAllah kita akan kembali di udara setelah berita 3 petang nanti, disiarkan dari Studio Jubilee 1. Jadi teruskan bersama National FM Radio Brunei.
1: Dengarkan National FM. Peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan, serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 238. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang Muslim yang sentiasa memelihara sembahyang dengan tidak meninggalkan sembahyang 5 waktu, iaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tuhan melainkan Engkau yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri dengan sendirinya. Dan aku bertaubat padamu dengan taubat seorang hamba yang menzalimi diri sendiri. Aku tiadalah pula berkuasa memutaratkan apa-apa mahupun menghidupkan sesuatu ataupun membangkitkan manusia yang mati. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Kaan, khidmat kemasyarakatan dan keikutsertaan perindustrian sekolah rendah, sekolah menengah dan institut pengajian tinggi. Kategori-kategori silang turut diperkenalkan iaitu syarikat pemula, startup penyelidikan dan perkembangan serta teknologi. BITA 2026 turut mengetengahkan anugerah penaung diraja yang akan diberikan kepada pemenang terbaik dari kalangan semua pemenang BITA. Pemenang-pemenang BITA juga akan mewakili negara Brunei Darussalam ke Asia Pacific ICT Alliance APICTA Awards, sebuah pertandingan ICT antarabangsa yang disertai oleh 14 ekonomi di rantau Asia Pacific. Adakah AUDA pencipta inovasi yang seterusnya? Sertailah BITA sekarang dan layari laman sesama BITA di bita.gov.pm. Info ini dibawakan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Radio Televisyen Brunei.

0: Baik, kembali di udara Nasional FM Radio Brunei Frequency 92.3, 93.8 FM, di mana informasi menjana inspirasi. 4:16 minit petang waktu negara Brunei Darussalam pada ketika ini. Masih bersama saya, Mira, menerusi ruangan Serambi Petang. Dan Auda, untuk jam yang terakhir ini, seperti lazimnya di hari Isnin hingga Khamis ini, kita akan bersama dengan rakan-rakan pelapor daerah kita menerusi ruangan info daerah. Edisinya hari ini Selasa 14 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 30 Jun 2026 Masihi. Jadi tanpa kita membuang masa, terus saja kita bersama dengan rakan pelapor kita yang pertama untuk mengongsikan perkongsiannya dari daerah Tutong. Kita bersama dengan Erni Safina.
1: Info daerah dari daerah Tutong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersama dalam info daerah dari daerah Tutong. Permainan tradisi merupakan sebahagian daripada warisan budaya yang diwariskan dari satu generasi ke satu generasi. Kalau kita impas sejenak, permainan-permainan nenek moyang dahulunya, sama ada sempat melihat ataupun hanya mendengar cerita, memang jauh bezanya dengan permainan yang ada pada zaman kini. Keunikan dan klasiknya lebih kepada permainan tradisi. Inilah manfaat besar yang boleh diperolehi melalui penyertaan golongan kanak-kanak dan belia remaja mengikuti program-program yang boleh membangun jati diri, merasakan suasana tanpa gadget dan mengenali permainan warisan kita ni, seperti aktiviti-aktiviti perkemahan ataupun aktiviti yang diungkayahkan di perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka.
3: Saya baru dapati yang pelajari juga oleh skippers yang di sini bahawa ada lagi tiga permainan tradisi yang saya baru tahu, iaitu permainan sugang, bowling padang dan memancing botol. Bagi saya, sugang adalah permainan yang sangat mencabar dan ia memerlukan masa untuk berlatih dan untuk menguasainya. Tetapi walaupun ia sukar, ianya adalah menyeronokkan dan bagi saya, saya langsung cuba sedaya upaya saya untuk mempelajari dan menguasai cara memain sugangan ini. Permainan sugangan ini ia dibuat dengan batang kayu yang ditukul dan menjadi, kalau dikirakan macam menjadi kaki kedua ataupun macam sebagai tongkat. And permainan sugangan ini tani misi balancekan diri badan diri sendiri. And membuatnya permainannya ni benarnya the objective is actually adalah sebenarnya untuk bergerak ke depan dan ke belakang tanpa jatuh, dengan cara anak muda untuk mengikuti perkemahan seperti ini, untuk mempelajari juga dan mengetahui daripada orang-orang yang berpengetahuan yang tinggi seperti orang-orang skippers yang ada di sini, dan semoga generasi yang akan datang boleh dapat kekalkan permainan tradisional Brunei ini.
4: Mantap.

0: congkak, sugang, pancing botol, bowling kelapa. Awal-awal kalau dimain payah, tapi lama-lama dimain makin senang. Saya pernah sudah bermain sugang dan tadinya kalau pernah main senanglah sikit. Perasaan saya sangat gembira sebab boleh belajar permainan tradisional, makanan tradisional.
1: Masa ini kan banyak sudah gadget-gadget yang modern. Jadi mostly kanak-kanak belum sudah lupa. Kalau yang besar-besar itu barangkali doang ingat sikit, tapi generasi muda yang baru-baru mereka udah tahu nih benda-benda nih kan permainan nih. Macam sugang apa tuh orang baru pernah melihat, ada yang baru pernah melihat dan merasa iya tadi ya. Jadi harapan kami lah sebagai penganjur dan juga ahli-ahli yang mengendalikan program ini supaya permainan tradisi ini tidak pupus, akan dilanjutkan melalui program ini. Kami yang mengajar, mereka akan mengkali memperkenalkan lagi kepada generasi-generasi lain ataupun saudara-saudara mereka di kalangan lah, sama-sama diorang.
2: Pendedahan permainan tradisi kepada generasi muda merupakan langkah penting dalam memelihara warisan budaya serta membentuk masyarakat yang seimbang dari segi sosial, fizikal dan intelektual. Dengan usaha berterusan daripada semua pihak, permainan tradisi bukan sahaja terus dipertahankan, malah mampu menjadi medium yang menghubungkan generasi masa kini dengan khazanah budaya kita ini yang sangat berharga. Baik, audio seterusnya kita kongsikan lagi antara maklumat semasa. Tutung Bas diadakan pada 2 Julai hingga 5 Julai 2026 bertempat di tatangan persiaran Sungai Tutung. Manakala pertandingan bola sepak 9 orang sepasukan daerah Tutung sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80, anjuran Majlis Perundingan Mukim Telisai diadakan pada 5 dan 12 Julai 2026 bertempat di Kompleks Sukan Tutung. Akhir sekali auda, esok 1 Julai 2026 diadakan upacara pengibaran bendera negara sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 bagi daerah Tutung tertumpu di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutung pada pukul 2.30 minit petang. Baik, sekian saja auda info daerah dari daerah Tutung. Saya Erni Sofina Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi auda kita bersama dengan Erni Sofina melaporkan untuk info daerah dari daerah Tutung untuk hari ini Selasa 14 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 30 Jun 2026 Masihi. Seterusnya kita akan bersama dengan rakan pelapor kita dari daerah Blight pula. Kita bersama dengan Naimah.
4: Info daerah dari daerah Blight.
5: Terima kasih rakan saya di Bandar Sibekawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, laporan petang hari ini mengungsikan salah satu musibah yang telah pun berlaku pada 24 Jun yang lalu, di mana seorang lelaki berusia 19 tahun berbangsa Iban dilaporkan hilang di perairan Sungai Bera Seria selepas dipercayai keluar menjalankan aktiviti memancing kira-kira jam 5.30 petang. Susulan kejadian itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat menerima panggilan kecemasan pada jam 6.05 petang pada hari yang sama sebelum menggerakkan pasukan ke lokasi bagi memulakan operasi mencari dan menyelamat. Operasi pencarian dijalankan setiap hari bermula dari jam 7 pagi hingga 6 petang dengan menumpukan pencarian di sepanjang kawasan sungai dan lokasi-lokasi yang dikenal pasti. Sementara itu, Tactical Command Post TCP terus bersiap siaga di lokasi kejadian selama 24 jam sepanjang tempoh 7 hari operasi bagi memastikan penyelarasan operasi berjalan lancar serta membolehkan sebarang tindakan segera diambil sekiranya terdapat petunjuk baharu. Selain berdepan dengan insiden kebakaran hutan, Jabatan Bomba dan Penyelamat juga sentiasa bersedia menyediakan dan mengendalikan operasi mencari dan menyelamat melibatkan mangsa yang hilang atau lemas di sungai serta kawasan perairan negara. Setiap operasi memerlukan kerjasama pelbagai agensi serta perancangan yang teliti demi memastikan keselamatan anggota dan keberkesanan misi. Dalam laporan petang hari ini, mari kita dengarkan

0: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama.
1: Selamat datang ke daerah Tutong.
2: Selamat sabi ke daerah Tutong.
3: Selamat datang ke daerah Tutong.
4: Selamat datang ke daerah Tutong.
5: Selamat sabi ke daerah Tutong.
6: Selamat sabi ke daerah Tutong.
7: Selamat sabi ke daerah Tutong.
8: Auda, di siri yang lalu kami telah membawa Auda ke Kampung Bukit Beruang dan rancangan perumahan negara asal, di mana Kampung Bukit Beruang ini terletak di daerah Tutong. Ialah sebuah kampung yang pusat membangun mengabungkan kawasan penempatan tradisional dan rancangan perumahan negara yang besar. Menempatkan lebih 6,000 penduduk dan merupakan sebahagian daripada Mukim Telisai, kawasan ini terkenal dengan sejarah sebagai pusat perdagangan purba, kemudahan moden dan institusi pendidikan. Ianya ditakbir oleh seorang ketua kampung, iaitu Awang Moksin bin Haji Mokhtar.
9: Sebenarnya penduduk yang tetap itu tidaklah begitu ramai. Ada yang di antaranya dalam 20 orang macam itu. Ini oleh kerana terlampau ada yang dari jauh. Ketua itu yang di daub di dalam di pedalaman ada kan dengan kaki kemari untuk berjumpa atau pertukaran atau kan barang-barang itu. Ada di antaranya sini membuat anulah tempat kediaman tinggal. Permulaannya kediaman tinggal itu di Kampung Penyatang. Kampung Penyatang sebelah itu di sekarang dulu dikenali sebagai Kampung Pandoh. Masih sampai sekarang Kampung Pandoh itu memang wujud keramaian di sana, tidaklah ramai dalam yang masih tinggal dalam 4 buah rumah. Yang lama-lama sudah ada yang rubuh lah, ada yang lewat dan tinggal di rombak pindah ke tempat kawasan dalam sini itu Kampung Kiburuang ini yang asalnya. Alhamdulillah hamba lahir di sini semenjak lahir tahun 1969. Memang kewujudan kampung ini sudah ada.
8: Dikenali dahulu sebagai tepangan beruang, iaitu pokok tempat beruang bersarang. Kawasan ini merupakan tempat pertemuan bersejarah bagi penduduk darat dari Bukit Udal dan laut dari Penyatang, Danau, Telisai untuk bertukar hasil bumi dan laut pada 1940-an hingga 1950-an.
9: Satu di kawasan menuju ke tempat sungai. Sungai sini, Sungai Penyatang. Memang di sana digunakan, bukan macam sekarang ini sungainya tidak ada lagi nampak dah. Kalau dulu nampak tempat laluan perahu lah, perahu kecil, bukan yang ada pakai motor, pakai motor kan, pakai kayu.
10: Tapi perjalanan di sekitar untuk ke laut tetap menggunakan Sungai Penyatang itu, ya?
9: Ada terbagi beberapa tempat, tempat orang turun ke laut ini kan. Dulu memang ada khas, kita ini pangkalan tempat penyimpanan perahu. Memang di Sungai Penyatang itu juga tempatnya. Sekarang ini ya sudah sarana daripada kerajaan itu mudahlah ada di sekitar tempat penyimpanan perahu.
0: Dari kampung ke kampung, dari kampung ke kampung.
8: Mempunyai kemudahan awam seperti Balai Bomba yang telah pun dibuka pada tahun 2014, terdapat juga sekolah rendah dan sekolah menengah serta pusat tingkatan 6 Tutong dan Dewan Kemasyarakatan juga Masjid Kampung Bukit Beruang. Sebelum ada Masjid Kampung Bukit Beruang ini, terdapat juga sebuah Masjid Kampung Bukit Beruang yang terletak di Kampung Bukit Beruang asal. Masjid Kampung Bukit Beruang ini berhampiran dengan Sekolah Rendah Pengiran Kasuma Negara Kampung Bukit Beruang. Perjalanan menuju ke masjid ini adalah melalui jalan besar dari daerah Tutong ke Seria serta melalui jalan kecil Kampung Bukit Beruang, di mana dulu Auda pembinaan bangunan masjid ini menelan belanja lebih kurang RM15,500.
9: Hanya masjid itu memang ada dulu di sini sebab ada perpindahan baru menyediakan masjid yang besar. Di sini itu adalah digunapakai. Disebab ada sebab-sebab yang tertentu, kan ia punya itu memang hasil daripada wakaf penduduk kampung. Ia punya maintenance, penjagaan untuk bangunan tersebut tidaklah dapat untuk diusai balik. Bangunan itu memang bangunan usang yang ada ini, lama.
10: Jadi tuan berapa kali masih ingat yang kali tuan dengan masjid lama ini?
9: Masih ambak, masih ingat tentang masjid ini. Memang tempat belajar daripada semenjak kecil, semenjak mudah bapa masih ada. Memang mudah bapa rajin ke masjid membawa untuk mendidik kami lah. Masjid lama itu memang ada kenangannya, kenangan. Sebabnya daripada awal bangunan itu dibina oleh orang-orang kampung lah. Hasil usaha orang wakaf itu secara menderma, kutipan derma untuk wakaf, sehingga menghasilkan sebuah masjid. Masa itu belum ada kita ini elektrik, pakai lampu minyak yang kita ini pom gas. Sudah ada lama-lama ada orang wakaf generator untuk elektrik, pakai lampu enjin generator, sehingga setiap Jumat memang diarahkan kami masa kecil-kecil untuk menjagai. Untuk sebelum Jumat, waktu Jumat kami sedialah untuk memang prepare sampai habis Jumat. Kami ada prepare lah. Itu kenangan yang besar. Setiap Jumat itu memang Imam Al-Irham Haji Johari bakar, banyak lagi lah imam-imamnya, termasuk ustaz-ustaz yang telah pernah mengajar di sana, mengajar kami untuk menjaga masjid Datuk lah.
10: Bagaimana suasana tu?
9: Waktu
10: kita berapa masa tu?
9: Kalau diikut tahun mula sejak dari tahun 1969 itu, kalau diingati balik, diimbas balik dengan waktu-waktu bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang diadakan tarawih ke masjid. Walaupun yang kita ni ada menggunakan enjin generator tu, kenangan besar itu aja, generator tu sampai time tarawih pun dia padam. Kenangan besar tu. Dia berhenti sekejap tu tarawih. Adalah di dua ada yang pandai menghidupkan balik sambung ke semula. Bulan Ramadan tu bagi kami bulan istimewa lah. Di sana memang kalaunya sungkai memang ada di masjid tu. Ya kan, sekecil-kecil kan memang kami suka sana lah, menikmati juadah tu berlainan, yang waktu-waktu lain lah. Macam bulan Ramadan tibanya waktu raya, alhamdulillah memang masjid itu memang dipenuhi di penduduk adalah asal. Penjualnya kata keramaian orang tu menyampai kalau tulak perempuan lah.

0: laki-laki itu memang dalam 50 lebih ke atas lah, yeah. Cuma itu lah.
1: Masa itu tuan Haji kelas-kelas macam ni, kelas mukadam, adakah juga guru-guru yang mengajar?
0: Ustaz Aryam mengajar ada, tapi kelas dewasa. Kelas dewasa saja, bukan yang kelas macam seperti ini, ada kelas ikra, ini ada tu. Ada yang timbul dari kelas dewasa, kami memang di ada sekolahan, sekolah agama itu memang kami sudah cukup dah di sana. Apa juga keramaian sedulungan.
1: Berapa lama kelas di sekolah agama itu?
0: Ya sampai darjah 5 saja. Kalau sekolah agama sampai darjah 5, apabila sampai darjah 6, sebab ada pendidik untuk darjah 6. Kalau hanya untuk belajar, menyambung di sekolah putih dengan air. Tutung. Abah sendiri pun dah sampai darjah 6. Sebab keinteraan dada, sehingga darjah 5 saja.
1: Apa nama sekolah agama itu tuan?
0: Sekolah agama Bukit Turong sih. Sekarang ini ya sekolah dulu kena apa ni namakan sekolah rendah Pangeran Kesumah Negara. Bukit Turong.
1: Sekolah rendah.
0: Sekolah rendah Pangeran Kesumah Negara Bukit Turong.
1: Wujud sudah misalnya?
0: Memang wujud. Tapaknya sudah dipakai, guna pakai oleh bangunan baru sekolah rendah Rancangan Perpindahan Negara Bukit Beruang. Yang nama asal Sekolah Rendah Pangeran Kesumah Negara dipindahkan ke tapak yang baru di sebelah kawasan Rancangan Perpindahan Negara. Bertukar pulang ni. Sebab itulah, tapi nama itu masih dipakai Sekolah Rendah Pangeran Kesumah Negara pada masa ini. Memang kita ni masa lawatan Kubah Dudi memang Kubah Dudi telah menitahkan untuk membangunkan satu sekolah rendah yang baru untuk menggantikan sekolah rendah yang lama yang daripada yayasan yayasan yang membinakan sekolah itu.
2: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung, namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza, namun dengan semangat yang sama, kebersamaan dari kampung ke kampung.

Demikian tadi audit lah ikuti bersama dari Kampung ke Kampung. Edisinya kali ini dari daerah Tutong, Kampung Bukit Beruang. Membawa kita ke pukul 8.51 minit malam pada ketika ini. Terus bersama kami di National FM. Nanti tepat pada pukul 9 malam, Auda akan ikuti berita ringkas dunia.

0: Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Inci, Milin Salim, Brown, Sanda, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1 tengah hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10 diiklankan oleh KFC Brunei dan iLotus Restaurant dan disokong oleh Rizkun International Hotel dan One City. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.
1: Teruskan mendengar National Anthem.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita ringkas dunia. China dan Kesatuan Eropah EU mengesahkan penubuhan rasmi mekanisme konsultasi perdagangan dan pelaburan China-EU ketika kedua-dua pihak mengadakan mesyuarat pelancaran mekanisme tersebut di Brussels. Empat aliran kerja awal dikenal pasti di bawah mekanisme tersebut meliputi pengimbangan perdagangan dan pelaburan, pengawalan ekspor dan milik intelek dan pembaharuan pertubuhan perdagangan sedunia WTO turut dipersetujui mekanisme pengawasan bersama. Kapal-kapal dilapor berlayar di Selat Hormuz di luar pesisir Bandar Abbas Iran ketika pasukan berunding Iran dan Amerika Syarikat dijadual bersidang di Doha pada minggu ini. Bagaimanapun, Iran menegaskan tiada persidangan antara Tehran dan Washington dijadualkan di Doha selepas tembakan peluru berpandu oleh kedua-dua pihak pada hujung minggu menggugat gencatan senjata sementara bagi menamatkan perang berusia 4 bulan. Amerika Syarikat dan Iran masing-masing memberikan tempoh sekurang-kurangnya 60 hari untuk melaksanakan 14 perkara di bawah memorandum persefahaman untuk melanjutkan gencatan senjata serta membincangkan program nuklear Iran dan pelucutan senjata secara kekal. Bagaimanapun, kemajuan terbantut dengan kedua-dua pihak saling bertukar dakwaan, mencabuli syarat dan dipersetujui. Gelombang haba yang paling teruk pernah direkodkan di Eropah dilapor semakin berkurangan meskipun lebih 95 juta penduduk di benua itu dijangka berdepan suhu sekurang-kurangnya 35 darjah Celsius. Eropah tidak biasa dengan suhu seumpamanya dan kesannya sangat teruk dengan banyak kematian dicatat, sekolah terpaksa ditutup dan aktiviti luar dibatalkan. Para penyelamat dari seluruh dunia bertungkus lumus untuk menyelamatkan kemungkinan mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan selepas gempa bumi kuat Venezuela yang mengorbankan

0: lebih 1,700 orang. Nasib puluhan ribu orang masih belum diketahui dengan hampir 59,000 buah bangunan dilapor rosak dan musnah. Gempa mengenakan berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude adalah yang terkuat melanda negara Amerika Selatan itu dalam tempoh kurang daripada satu abad. Pihak berkuasa Monaco menjalankan siasatan untuk mengenal pasti motif dan pelaku satu letupan yang mencederakan tiga orang. Pendakwa raya umum berkata letupan disifatkan sebagai tindakan pengganas dan enggan menyatakan sasaran bom bungkusan yang meledak semalam. Siasatan awal mendapati seorang suspek dipercayai meninggalkan sebuah beg atau bungkusan di pintu masuk bangunan sebelum melarikan diri. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Dayangku Hajah Nur Azimah, Pengiran Haji Osman, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 10 malam.

Kembali bersama kami National FM Radio Brunei Ritma Malam bersama Wafi sehingga pukul 10.30 minit malam ini nanti. Pertemuan kita untuk hari ini Audis Selasa sudah pun memasuki 15 Muharram 1448 Hijrah bersama 30 Jun 2026 Masihi. Audis, terima kasih yang masih lagi setia bersama kami di National FM dan juga kepada Audis mungkin tengah memandu pada saat ini. Kami harapkan Audis sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati ketika memandu. Kami mendoakan semoga Audis selamat sampai ke destinasi ke mana pun tujuan Auda untuk malam ini. Tambah lagi mungkin ada di beberapa tempat pada ketika ini dituruni hujan, jadi kami harapkan Auda tingkatkan lagi kewaspadaan Auda ketika memandu. Dan bercerita mengenai dengan keadaan cuaca ni Auda, sekarang saya ingin kongsikan ni kepada Auda ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh awal malam ini hingga awal pagi besok. Di

Kadang-kadang cuaca diramalkan sebahagian berawan ke berawan dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintas, kadang-kadang lebat dan berserta angin kencang. Keadaan angin dari arah barat daya selaju 10 hingga 25 km/jam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Perhatian di sini, kelajuan angin meningkat sehingga 45 km/jam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Risiko banjir kilat jika hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Suhu maksimum 33 darjah Celsius manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari besok pula sebahagian berawan. Wallahu alam bissawab. Jadi kita harapkan kepada audio pendengar yang mungkin tinggal di kawasan rendah dan mudah banjir supaya kita dapat mengambil maklum juga mengenai dengan keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam untuk awal malam ini hingga awal pagi besok, di mana sekali lagi keadaan cuaca diramalkan sebahagian berawan ke berawan dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintas, kadang-kadang lebat dan berserta angin kencang. Dan Auda, untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini, Auda boleh hubungi Pusat Ramalan di talian cuaca 114 ataupun Auda boleh melayari laman web BDMD di www.met.gov.pn. Terima kasih rakan-rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi atas perkongsian ramalan keadaan cuaca telah pun diberikan kepada Auda sebentar tadi. Dan Auda yang inginkan maklumat cuaca terkini, mudah saja, Auda boleh muat turun aplikasi Brunei WX di App Store dan juga Google Play. Auda terus bersama kami di National FM selepas lagu ini nanti. Lagu daripada penyanyi tempatan kita, Syafiq Abdillah bersama dengan Killer Dries, Sepanjang Malam. Setelah itu, Auda akan ikuti sebagai kapsul Lestari Budaya.

0: Lestari Budaya adalah sebuah rancangan yang mengetengahkan bahasa, adat dan budaya puak-puak yang ada di negara Brunei Darussalam agar ianya tidak pupus di bawah arus kemodenan. Majlis perkahwinan adalah salah satu cara terbaik untuk memperlihatkan budaya sesuatu masyarakat yang ada di negara ini, seperti adat-adat masyarakat lain. Masyarakat Puak Dusun Brunei turut mempunyai keunikan tersendiri dalam mengadakan majlis perkahwinan. Biar mati anak, jangan mati adat. Demikianlah pepatah Melayu yang melambangkan betapa teguh dan penting sesuatu adat itu agar ia dapat dipertahankan bagi generasi yang akan datang. Adat secara umumnya didefinisikan sebagai suatu aturan atau cara hidup. Ia mencerminkan segala perbuatan yang ada kalanya dilakukan setiap hari ataupun bermusim, sama ada berpandukan bulan atau tahun. Dalam perkahwinan masyarakat dusun di Brunei, adat-adat yang diadakan lazimnya dilakukan secara tersusun dan teratur, iaitu bermula dari adat berdudun atau berjarum-jarum atau merisik, kemudian majlis pertunangan, majlis adat basuh kaki dan adat mulih 3 atau 7 hari.
1: Lestari Budaya.
0: Adat berdudun atau berjarum-jarum atau merisik. Adat merisik adalah lawatan berkali-kali yang dilakukan oleh keluarga pihak bakal pengantin lelaki. Tujuannya adalah untuk mengenali bakal pengantin perempuan dan juga keluarganya. Pada kebiasaannya, pihak lelaki akan membuat lamaran semasa berjarum-jarum, tetapi pihak perempuan selalunya mengambil masa beberapa hari untuk memberikan jawapan. Setelah mengetahui jawapan, pihak pengantin lelaki akan pergi sekali lagi ke rumah pengantin perempuan dan kemudiannya rombongan akan datang untuk bertanyakan tentang tanda pertunangan. Majlis Pertunangan. Pertunangan merupakan simbol ikatan perhubungan antara lelaki dan perempuan yang akan menjadi suami isteri. Bagi Puak Dusun Brunei, antara persediaan yang perlu dibuat oleh pihak lelaki ialah pembuka mulut bagi menandakan permulaan pertunangan dan mas kahwin atau berian dalam bentuk wang, kerbau dan barangan sebagai tanda penghargaan kepada perempuan yang ingin dikahwini. Seandainya berlaku langkah dulang atau langkah sungai, lelaki tersebut dikehendaki untuk membuat bayaran yang ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan. Langkah dulang berlaku seandainya perempuan yang hendak dikahwini itu mempunyai kakak yang belum berkahwin, sementara langkah sungai ialah seandainya lelaki itu bukan dari kampung yang sama dengan pengantin perempuan tersebut. Pada kebiasaannya, pihak perempuan akan meminta kepada pihak keluarga lelaki duit pembuka mulut, tanda tunang beserta sebentuk cincin, langkah dulang atau langkah sungai, berian, permintaan dari ibu perempuan berupa sepengadak kain persalinan, permintaan dari ibu saudara sebelah perempuan 1 ke 3, belanja hangus atau dapur, atau berian tertakhluk kepada keluarga dan sepasang cincin kahwin untuk kedua-dua bakal pengantin.

Undang-Undang Adab dan Budi Pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-Undang Akal membentuk kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir pula melalui jalan menambah kecerdasan akal. Maka bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Manusia itu perlu ada kemahuan menempuh jalan yang benar dan menjauhi kehendak yang jahat. Jika nafsu dituruti, dialah yang menjadi raja di dalam kehidupan dan binasalah kita. Jika tidak semua kehendaknya dituruti, maka selamatlah dia di dunia dan di akhirat. Untuk mengongkongkan kehendak nafsu itu, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, bila melihat kepada suatu perkara, janganlah dilihat kulitnya sahaja. Ibarat memakan limau manis, jangan hanya ingat kepada manis rasanya, tetapi insaflah bahwa kelak akan pahit peninggalannya. Pandanglah yang baik itu memang baik dan capailah ia. Kedua, hendaklah sanggup melawan kehendak nafsu kepada keburukan dan sanggup pula melawan kehendak nafsu yang lalai daripada kebaikan. Jika kita telah dapat melakukan yang demikian, barulah kita boleh dikatakan bahwa diri kita tertuntut kepada kemuliaan. Bukti dan tanda-tanda bahwa diri kita sudah tertuntut kepada kemuliaan itu hendaklah diperhatikan pula. Tanda diri yang tertuntut itu adalah iman yang kukuh kepada Allah. Iman itu terbahagi kepada dua, yaitu yang lahir dan yang batin. Lahirnya adalah diucapkan dengan lidah, sementara batinnya adalah yang diiktikadkan dengan hati sanubari. Allah menghiasi alam ini buat kita. Matahari dan bulan, bintang dan cakrawala, semuanya itu disediakan buat kita. Tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, hutan dan belukar, lautan dan daratan, semuanya dipertalikannya dengan kehidupan kita. Setelah itu diutus pula para nabi, para ulama, para pemimpin yang akan kita ikuti di dalam menegakkan kebenaran di alam ini. Begitulah luas dan banyaknya nikmat-nikmat Allah yang dikurniakan kepada kita. Sekalipun kita berdosa dan bersalah, namun nikmat-nikmat itu tidak juga berkurang. Bukankah sudah perintah budi, akal kita sendiri akan menyembah dengan ikhlas kepada Allah SWT? Syurga apakah lagi yang kita harapkan? Bukankah telah kita nikmati ini sudah sebahagian daripada syurga bagi hati yang mukmin? Neraka apakah lagi yang ditakuti? Bukankah segala maksiat dan mungkar itu sudah neraka dalam batin kita? Hidup biarlah berbakti walau tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan kita. Seperti sebuah pantun syair Arab berbahan Syauqi Bey, satu bangsa terkenal adalah lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.

0: Baik, ada untuk pandang bersama waktu sekarang 5.49 minit pagi waktu Negara Brunei Darussalam, dan kita sudah pun berada di penghujung ruangan dini hari, dan insyaAllah selepas ini rakan setugas yang lain akan menemani awak di dalam ruangan ekspresi pagi pada pukul 6 pagi sehingga 10 pagi nanti. Dan banyak pengisian yang menarik yang sudah pun terus susun buat awak ya. Jadi pastikan awak tetap teruskan kesihatan awak mengikuti National FM menerusi frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei. Baiklah, sebelum saya mengundur diri, terlebih dahulu dikongsikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi Negara Brunei Darussalam untuk hari ini Rabu 15 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 1 Julai 2026 Masihi, di mana bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong berakhirnya waktu subuh ialah pada pukul 6.12 minit pagi, sunat duha 6.36 minit pagi, zuhur 12.25 minit tengah hari, asar 3.51 minit petang, maghrib 6.36 minit petang dan isya 7.52 minit malam. Sementara bagi daerah Tutong pula berakhirnya waktu subuh ialah pada pukul 6.13 minit pagi, sunat duha 6.37 minit pagi, zuhur 12.26 minit tengah hari, asar 3.52 minit petang, maghrib 6.37 minit petang, isya 7.53 minit malam. Dan bagi daerah Belai pula berakhirnya waktu subuh ialah pada pukul 6.15 minit pagi, duha 6.39 minit pagi, zuhur 12.28 minit tengah hari, asar 3.54 minit petang, maghrib 6.39 minit petang dan isya 7.55 minit malam waktu Negara Brunei Darussalam. Demikian tadi ada disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi Negara Brunei Darussalam untuk hari ini, sekali lagi Rabu 15 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 1 Julai 2026 Masihi. Baik, ada sampai di sini saja saya Isma bersama Audio dalam ruangan dini hari. Apapun jaga diri awak. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 238. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang Muslim yang sentiasa memelihara sembahyang dengan tidak meninggalkan sembahyang lima waktu, iaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Kasih Pagi. Ya, Ekspresi Pagi Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Auda dipertemukan kita menerusi ruangan Ekspresi Pagi untuk hari ini, hari Rabu 15 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 1 Julai 2026 Masihi, hari ke-182, minggu ke-26. Tidak terasa ya, kita sudah pun berada di 1 Julai. Ini bermakna sudah setengah tahun ya, kita berada di tahun 2026. Apapun, semoga apa jua yang kita impikan, kita harap-harapkan di dari awal tahun ya, mudah-mudahan akan dipermudahkan semuanya dan juga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala jua hendaknya. Baik Auda, terima kasih kepada Auda yang memilih Nasional FM sebagai teman Auda di sebelah pagi ini, dan untuk pertemuan kita di pagi ini.

0: Ini kita kongsikan terlebih dahulu panduan waktu-waktu sembahyang negara Brunei Darussalam untuk hari ini. Bagi anda yang berada di daerah Brunei Muara dan Temburong, waktu subuh telah pun berakhir ya pada pukul 6.12 minit pagi tadi. Manakala waktu bagi menunaikan sembahyang sunat duha pula akan bermula pada pukul 6.36 minit pagi. Waktu zuhur 12.25 minit tengah hari, asar 3.51 minit petang, maghrib 6.36 minit petang dan isya waktunya akan bermula pada pukul 7.52 minit malam. Sementara bagi anda yang berada di daerah Tutong pula, waktu bagi menunaikan sembahyang sunat duha akan bermula pada pukul 6.37 minit pagi. Zuhur 12.26 minit tengah hari, asar 3.52 minit petang, maghrib 6.37 minit petang dan isya pada pukul 7.53 minit malam. Dan bagi anda yang berada di daerah Belait pula, waktu bagi menunaikan sembahyang sunat duha akan bermula pada pukul 6.39 minit pagi. Zuhur 12.28 minit tengah hari, asar 3.54 minit petang, maghrib 6.39 minit petang dan isya akan bermula waktunya pada pukul 7.55 minit malam nanti.
1: Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur ketani kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izin serta limpah rahmat daripadanya jua, ketani masih lagi dapat dipertemukan dalam rancangan Terapi Nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Biasanya sebelum ketani akan berjalan arah tempat kerja ketani, apa yang selalunya ketani buat? Biasanya ketani akan memperkemaskan pakaian ketani dulu, dan seterusnya memperkemaskan diri ketani sama ada dalam keadaan bisai ataupun sebaliknya. Kemudian baru tah ketani akan turun ke tempat kerja. Jadi itulah kebiasaan yang selalunya ketani buat. Jadi persoalannya sekarang ini ialah, macam mana ketani akan memperkemaskan diri ketani? Jawapannya ialah dengan menggunakan cermin. Jadi dengan adanya cermin, maka ketani mampu untuk menilai diri ketani sama ada dalam keadaan baik, kemas ataupun indah, bergaya ataupun indah dan sebagainya. Dan melihat cerminan ini bukan saya kata yang lakukan sebelum kan turun bekerja. Bahkan apa jua perkara yang dilakukan, pasti indah pandai ketinggalannya ketanian cerminan ini dalam kehidupan ketani. Persoalan sekarang ini ialah, pernahkah ketani berdoa semasa ketani melihat cerminan itu? Tepuk dada, tanya iman ketani masing-masing. Walau bagaimanapun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anda mengajarkan ketani doa kalau ketani kan berhias di depan cermin. Dan doa ini kalau ketani hayati benar-benar akan mengajar ketaninya bahawa nilai akhlak itu lebih penting dibandingkan rupa lahir ketani. Dan perkara ini dapat ketani perhatikan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang rupa lahir kamu dan harta kekayaan kamu, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memandang hati dan amalan kamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi jelas, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi menunjukkan arah ketani bahawa nilai seseorang itu bukannya pada wajah ataupun rupa lahirnya, tapi sebenarnya ialah pada wajah ataupun rupa batinnya. Namun kalau ketani perhatikan keadaan manusia sekarang ini, jelas masih ramai di kalangan ketani yang tidak menyedari akan hakikat ini. Sehingga kena dapat ketani perhatikan, masih ramai di kalangan ketani yang lalai dengan kenikmatan dunia, sehingga lupa untuk menghidupkan hatinya dan memperbaiki amalannya. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkan ketani seperti mana sabdanya yang bermaksud, jika kehidupan itu lebih bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala melebihi nilai sehelai sayap nyamuk, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi minum orang kafir walaupun seteguk air. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan perkara ini pun jelas ada disebutkan di dalam Al-Quran seperti mana firman Allah subhanahu wa ta'ala bermaksud, tidaklah kehidupan dunia itu melainkan mata benda yang menipu daya. Surah Al-Hadid ayat 20. Jadi jelas, sebab itulah penting untuk ketani melihat dan membetulkan pandangan ketani, iaitu dengan melihat dunia ni menurut pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu dengan memanfaatkan dunia ni untuk mendapatkan kebaikan akhirat dan bukannya terpedaya ataupun terpengaruh dengannya. Baiklah, ada